0: Jiremu kuwalu we makandole Jiremu
1: kuwalu Uliza Walai yeye mbakunze Imamu liburunji Blind kid
0: Enegema ulikumu
1: untu Kunze zenka Uliza Mbulichimuni nze Bulichi gwawe bugweri
0: Amasimu kebakuba
1: Obo uliyawo Dado webu sema tamulwe ire

애치끼리 트렌드. 코바 lwaki omuntu akweta dadi ate abana agenti yakubye hiti man muli mutya balikuliza kina nomunana katonza mukagabuso garoy radio tusimbwire Saturday chikiri ni kunza comics ndi mucholi na vaguru twende jide mutu gende gwe wizi kuzira wa redachi kandale ya kapita kumukaga tuje tuingire lwa sande na kudoma zidiri ibiri nkumi bili abiri na mukaga aba katulichi aba protestanti na aba lokole tulikusaburu tutandikire we sara